0: andai, yeah. Per sincer che t'era sao.
1: Ti jendu orpada, shit jendu jornada. Akte, akte gen, hakte, bakte gen, bajda gabada formada. Kyte nege tjerbine, sanasa unorda tola. Ekesene tosi jete, osu bolar jerdin jola. Elip, baska, kelip, honup, huat,